0: karanta wa sarki Najashi irin kazantar rayuwar. Yace muna kan wannan kazantar rayuwar. Sallallahu ilaina rasulun minna, sai Allah ya tada wani manzo daga cikin mu. Na'rifu nasabahu, wannan manzon mun san nasabarsa, mun san familyarsa, mun san danginsa, mun san gidan da ya fito. Wa sidqahu, mun san gaskiyarsa. Wa amanatahu, mun san amanarsa. Wa afafahu, mun san kamewarsa da dukkansa. Fada ana ila Allahi yin wahidahu, yana zuwa sai ya kira mu ya canza mana tsari, yace mu kadaita Allah da bauta. Wa nadla amma kunna na'budu nahnu wa aba'una min al-hijarati wal awsan wal awfan wa amarna bi sidq. Wa Ja'far yana lissafa wa sarki Najashi tsarin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya so da shi, sai zuciyarsa Allah sai ya haskata.
1: Allah